Okiri katuwa suhuze tuwifurize igitondo cyiza uyu munsi w'itariki 28 kwezi kwa gatano 2026 meze mute waislamu mwese assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idi mbaraka mukomeze mutambe n'uyu munsi nejo bundi ubwo ni iminsi itatu ikurikira iraidi wabada munu iraidi ni iminsi ne kabisa kandi imana iza chire ubusabe bwanyu hagataho abantu bari mu majaruguru majepfo burasirazuba murengera bwa ryo umujyi wa Kigali abatwumvira rwota masimbi mwese mureke mbasuhuze dusengera abafite intege nke abatameze neza muzima busanzwe imana ikomeze ibabe hafi hanyuma ibahe gukira ababuze ababo imana namwe ibahe gukomera abari mu bihe bigoye turabasabira imana ikomeze ibakomeze hanyuma ejo cyangwa ejo bundi zishime nk'abandi ibyo byose birashira hirya umuco urahari